untuk maksud kami mencegah kondisi tersebut mengganggu aktivitas dan produksi pertanian. Dan untuk pompa air, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu memiliki sekitar 35 unit yang tersedia untuk mendukung penanganan kekurangan air. Dan selain itu di sana ada 5 kabupaten telah mengajukan dan memanfaatkan peminjaman pompa air untuk membantu pengairan lahan pertanian. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus mendorong optimalisasi sarana dan prasarana pertanian untuk menghadapi kondisi kekurangan air, dan upaya tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan persawahan dan hortikultura sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Bengkulu. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Perundo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Di sana harga telur ayam ras di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih berada pada kisaran cukup tinggi kok di sana yo. Nah, kondisi itu membuat masyarakat harus menyesuaikan belanja kebutuhan rumah tanggonyo yo. Untuk harga telur berkisar di Rp45.000 hingga Rp58.000 per karpet yang berisi 30 butir di sana ya. Jadi tergantung ukuran, telur ukuran kecil sekitar Rp45.000, sedangkan telur yang Rp50.000 ini ukuran besar ya, mencapai Rp56.000 hingga Rp58.000 per karpet. Dan pedagang juga ngecek kok harga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di sana. Jadi pasokan telur di Pasar Panorama juga masih banyak didatangkan dari luar daerah. Nah, salah satunya dari Padang. Dan sementara itu untuk seorang pembeli, yuk mengaku kenaikan harga telur ini cukup mempengaruhi pengeluaran sehari-hari. Betul ya. Nah, kini kok di sana yuk jadi mengurangi jumlah pembelian dan berharap pemerintah ini lebih aktif lagi memantau harga serta menjaga ketersediaan pasokan. Nah, informasi itu Riri kutip dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Adisana pelaksanaan RRI Fresh 2026 ini mendapatkan tanggapan positif luar biasa ya dari masyarakat Kota Bengkulu, dan warga menilai kegiatan digelar di LPP RRI Bengkulu tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ikut memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi ada salah satu seorang warga nih mengapresiasi kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ya kemarin yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi warga Bengkulu. Nah, harapannya untuk kegiatan serupa iko dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Ya, amin ya. Semoga RRI tahun depan masih bisa juga untuk mengadakan acara yang sangat luar biasa iko, dan juga alhamdulillahnya tanggapannya positif kok dari masyarakat Bengkulu. Dan juga di sana selain juga ada kegiatan donor darah, cek kesehatan, ada juga untuk ajang menarik juga nih karena menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari bazar UMKM, adu sembako murah, hingga turnamen tenis meja. Jadi ini dinilai kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan Bengkulu kepada peserta dari luar daerah. Jadi kemarin rame nih ya di sana yo, di lapangan RRI Bengkulu sampai ke auditoriumnya Bengkulu juga, RRI juga tadi kemarin tuh rame ya. Kita dapat jajan, dapat donor darah, cek kesehatan juga. Jadi RRI Fest Bengkulu 2026 ini digelar dalam rangka memperingati Hari Radio dengan menghadirkan berbagai kegiatan sosial, ada olahraga, ada ekonomi dan edukasi juga di sana yo. Jadi antusiasme masyarakat diharapkan menjadi dorongan bagi RRI Bengkulu untuk terus menghadirkan kegiatan yang informatif, edukatif dan juga bermanfaat ya. Dan informasi Riri update dari rri.co.id.

1,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan H-1, H-2, hingga H+1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarahnya di sana istilah Iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda penanda waktu operasi mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah Iko di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau Day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana menjaga kesehatan tulang, ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Bang? Dang Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah. Segala dari UIN.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana, yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Ada di WA di 0811-7816-544. Dan juga di telepon kita di 0736-7321-994. Dan juga siaran kita

0: sebagai Jadi ketua pelaksananya. Okay.
1: Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
2: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon nah Bengkulu. Nah, akhirnya
2: lu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara, Kak.
2: Apa tuh?
1: Namanya tuh Sera Dikipnas, Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
0: Raflesia
1: ini kan, Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Sera Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah, jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara. Nah, di tahun ini ada yang berbeda, Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
2: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
2: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
0: Kalau jalannya itu event yang keempat, Mbak.
2: Keempat ya.
0: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu itu di Sumatera.
2: Gimana?
0: Nah, itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
2: Oh, diajak keliling ya.
0: Keliling.
2: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
0: Gitu
2: ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal... Sekarang baru pembukaan pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah ada yang kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonian di tanggal 1 sampai 1 tanggal
2: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
2: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
2: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
2: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
2: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
2: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian nih kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
2: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
2: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
2: 28 Agustus. Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
0: Jadi untuk adik sanak segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu, kawan-kawan.

0: boleh buka Instagram kami Imakip Unpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sanak segalonyo boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu imbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
1: Nah, cah itu yo menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda yo. Mumpung masih muda. Berkreasi lah yo untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang yo.
2: Ada.
1: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
2: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga dulu kita pemanasan lah ibarat
1: kata. Iya, nah,
2: di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itulah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong. Solosong ini lagu-lagu Bengkulu yo, lagu-lagu ini. Kemudian
1: tarian tuh tarian dari kita juga.
2: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
1: Apa tuh?
2: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Nah, baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip. Seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi, kita keliling-keliling Bengkulu.
1: Asik tuh, ya kan?
2: Kita juga berupaya untuk, gak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan. Ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimanya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
1: Oke, yo. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
0: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kok lah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal, lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
1: Apa tuh?
0: Kayak kain, kain basure. Selalu kami pakai.
1: Oh, pakai kebek pala.
0: Kebek pala kadang juga.
1: Oh, gitu.
0: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iko ko beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan iko lah namanya basure tadi. Kayaknya pas tobo ke siko kan mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah, itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gemparaku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi cah itu.
1: Luar biasa, udah. Jadi benar-benar mendukung, dak Bang? Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya, dak. Nah, kalau untuk adik sana yang ndak berinteraksi, dak di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yo lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah, di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
0: Ah, boleh tuh.
1: Aduh Rian, di mana ini? Subur Dewa, Assalamualaikum, Inga Donga, saya nak tanya, untuk bisa ikut lomba Gempara ini, apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
2: Mungkin, ayo jawab dah. Jadi, tidak mesti harus penerima KIP, karena kita skalanya tadi itu, pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi. Menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
1: Itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
2: Untuk umum.
1: Tidak mesti nak mahasiswa UIN.
2: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP. Anak KIP,
1: yang pentingnya lah sesuai umur.
2: Sesuai umur, sesuai kriteria. Sesuai kriteria.
1: Jangan pula anak kecil maksudnya, nah. Bang.
2: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
1: Iya.
2: Masih kecil, kasihan.
1: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
0: Oh iya.
1: Apa tuh?
0: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan dari dol. Nah, kebetulan kami kok ada sanggar.
1: Sanggar dewek.
0: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya, jadi lampek tahun. Nah, mau sanggarnya sanggar Jauharo.
1: Nah,
0: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tuh. Nah,
1: jadi Bengkulu nian ya.
0: Bengkulu nian ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak kalau lah kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
1: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya.
0: Masih.
1: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya ya, dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok dengan, tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah, mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan Tobo Kamu Duo kok tantangannya Bang?
0: Halo.
1: Selama ini berjalan?
0: Mungkin kita boleh belajar dari sanggar kami dulu, Kak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah. Dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko kita tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya, solusinya tidak datang dari kami dewek. Tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai, ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
1: Iya, jangan sampai tergerus.
0: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi, krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
1: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya, ya kan? Harus
2: melestarikan budaya.
1: Iya kan, lebih ke tarian K-pop.
0: K-pop,
2: ya, kan? Itu.
1: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
0: Iya.
1: Atau bahasa Inggris lah ya.
0: Bahasa Inggris, bagus. Tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
1: Iya, tidak perlu lah bahasa Jakartanya.
2: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua, lu gua kan.
1: Apa?
2: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
1: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah, ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Aduh enggak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini.
0: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatin dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
1: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
2: Tidak ngapung kuliah.
0: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren cek tuna.
1: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, iya. Oh aku pernah di situ.
0: Pernah
1: kayak
0: di
1: gitu
0: situ.
1: Kan. Iya benar juga tuh kece Bang Nafis ya. Jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu,
0: iya.
1: Dapet juga kawan yang baru.
2: Betul itu.
1: Ya kan dari daerah kan.
2: Dari daerah luar.
1: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah
2: iya.
1: Lain.
2: Iya, betul itu.
1: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
0: Kalau kami kok ya itulah ketemu ke orang lain kan.
1: Iya, iya.
0: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
1: Telebus, bahasa kita nih.
0: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah KIP nasional. Tiba-tiba telebus, jadi Cak Mano.
1: Jadi diam aja tuh.
2: Diam aja, pening itu.
0: Ini apa ini, apa ini. Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama ngocak kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Nah, dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
1: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Ra.
0: Boleh.
1: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Yo. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arizona Bali lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu
0: kan. Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik Sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka ini juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas gitu. Akhirnya orang tadi menanyo kan. Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren. Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya itu hal yang harus kita lakukan itu dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita ini sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari
1: buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan
0: kan,
1: yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, oh bahasanya unik nih caknya. Nah,
0: jadi kalau ada yang komen, itu bahasa Jambi pemano kok, padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan. Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya sekolah aja kok tapi. Temen lagi di sana yo di 0736-7321-994. Atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada, memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, campur lah cak. Ngapo sih kita apa lagu Apuse Kokon Dau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme. Itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak, tapi dimasuk kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya udah. Kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu gitu, juga. Ya kan? Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu, tidak kalau dua orang kok lagi nak masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan
1: yang lalu kita lah udah prepare bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga, nah betul. Yang baik kan, nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman, nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare-prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya. Yo mungkin yang kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu ya itu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan ya untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang. Untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Nah. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan ya.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dekat Gempara.
2: Oke, di sana segalonyo. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana koko metafarsi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima koko kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun iko adalah tahun ke-7 ya, tidak salah ya. Tahun ke-7 kepengurusan, di mana di tahun Niko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Niko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Sikobaco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Grand Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kok kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya. Tapi cuman tuh supaya dapat ada kasih tips lah dak. Caranya dapat beasiswa.
2: Jadi tuh yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan. Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetensi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi statement dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba, dan mungkin UIN mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi?
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, ya kan? Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lah di penghujung. Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini?
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cetana. Dan kalau kita memanglah merasa ini tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan sampai menghilangkanlah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan, jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter, karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu, baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan, ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya. Segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu. Insya Allah kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh baik cakapan nasional ataupun internasional. Tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas disiko, ada masa depan yang kita tunggu. Kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hariko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hariko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya. Jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri, ya terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana, bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

mudah-mudahan dengan cerah saya, Caiko, menambah semangat kita untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing. Yang pasti semangat ada sana. Ya. Tapi juga ingatkan buat sanak-sanak kami mungkin di kebun. Nah, hari ke hari Jumat, biasanya kalau sanak-sanak di kebun yang tidak jauh dari dusun tuh baliknya Jumat, udah sholat Jumat jam 10 balik, jam 11 balik. Itu kebiasaan di sana. Tapi kalau jauh, misalnya kalau di kebun yang agak ramai itu ada musala atau masjid itu sendiri, hingga bahkan ada masjidnya lap-lap di sana. Masuk tak mungkin kan kita lah punya kebun kopi banyak, nak ramai. Nah. Kumpulan di sana, buatlah masjid di situ dah. Walaupun dari papan tak apa-apa di sana. Yang penting ada tempat sholat berjamaah, apalagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetap bersama kami di Berendo Siang di Perempat.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ya, tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, pemerintah kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kemarau di wilayah setempat. Penyaluran bantuan air bersih tersebut kecenyo disalurkan ke sejumlah perumahan yang ada di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, Imade Ardani, penyaluran air bersih tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena menyusutnya sumber air. Untuk pendistribusian air bersih tersebut dilakukan sebagaimana sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah cuaca ekstrim. Sementara di sana, Bumi Perkemahan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai dipadati regu-regu pramuka madrasah dari berbagai kabupaten dan juga kota seprovinsi Bengkulu. Hari Kamis tanggal 3 September kemarin, kedatangan peserta menandai dimulainya kemah pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang akan berlangsung selama 4 hari 3 hingga 6 September 2026. Nah, di sana sekian kabar kita kami sampaikan. Saya Arfan Rahman dan selamat siang.

Berndo siang masih dengan Dang Arpan Rahman. Ada Silent Open dengan Silent Open Up ya. Ada Jason, Zeron, Echo, Soren, Deva, Aurel. Taguling-guling, lagu Minang Timur ya. Ada di sana. Jadi kemarin ada acara pembukaan RRI Fest ya 2026. Dan juga pembukaan Hari Radio 2 bulan September ini di sana, Kak. Hari Radio yang ke-81. Jadi banyak kan acara. Salah satunya ada lomba mewarnai. Sebanyak 94 anak taman kanak-kanak dari sejumlah sekolah di Kota Bengkulu mengikuti lomba mewarnai yang diadakan di LPPRI Bengkulu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatannya berlangsung di auditorium RRI Bengkulu tersebut menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Sejak pagi, suasana auditorium dipenuhi keceriaan peserta cilik yang datang didampingi guru pendamping dari masing-masing sekolah. Dengan membawa perlengkapan, mewarnai dan juga meja lipat, para peserta tampak antusias mempersiapkan diri sebelum mulai mengerjakan gambar yang telah disediakan panitia. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak di luar kelas. Melalui aktivitas mewarnai, peserta dilatih mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemandirian, serta belajar mengikuti kompetisi secara sehat. Nah, tadi ada sana ya, ada sana mungkin pernah menyaksikan, nah ini gak bacaan, ini setengkapnya ada sana baca-baca di rri.co.id.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana, untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin nak nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya, masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Ah, coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Mana, Mas?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok lah udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emang lah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Nggak bikin toko juga?
2: Iya. Itu? Karena bos kemarin kan baik, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak? Wah, iyalah. Jadi nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan? Iya, dari tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar, sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi ya, gitu betul. Kan gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica itu dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium atau yang, Arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu ya, kan? Gula aren. Ah, saya juga kopi itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa dulu maksudnya gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: oh,
3: iya, soda.
1: Oh iya iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu sama no perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak campur sodanya atau campuran lemonnya atau gimana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Iya, soda.
1: Lebih terasakan itunya.
3: Iya. Yeah.
1: Gitu-gitu-gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut gak sih?
3: Iya, kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya gak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
1: Oh gitu, ya. Gitu. Itu sesuai dengan kesumbannya juga gak sih?
2: Iya betul, sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih,
2: ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sesudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi mutar-atak lah ada.
2: Iya, mutar-atak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya bos. Dikit ya. Dikit ya. Tapi emang, dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya,
2: 2020
1: sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk ngejaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri?
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Awal semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh, gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam Minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Nggak setiap hari.
2: Nggak setiap hari, nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang ramai. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Enggak mungkin enggak ada ya. Pasti lah satu pasti ada lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan.
3: Tuh? Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya.
3: Yeah.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
2: Oh, kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi
1: rame. Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin dia mau lihat proses dari awalnya. Oh. Sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer gak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang-kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: campur tangan mesin.
3: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non-kopi?
1: Non-kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Iya, ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya, ya
2: susu gula
1: aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh
2: apek.
1: Oh.
2: Biasanya tuh kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya
2: dia enggak fresh dia.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya.
2: Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan.
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingatin terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Di rumah ada juga. Rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
2: 3, alhamdulillah.
1: Oh, 3. Mau 4-5.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Kan di mall juga ada, di mall ada lagi. Tapi kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya, kayak
2: tren-trenan.
1: Tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di kita di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan
1: benar-benar
2: customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa kalau misalkan

0: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada bebakar malam minggu.
0: Iya.
1: Ini bebakar malam minggu apa apa aja? Maksudnya nama acaranya
0: nama,
1: atau memang
0: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
0: ya.
1: Iya,
0: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besari.
0: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
0: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi setahunnya harus ini.
1: Ya, harus dikejar targetnya.
0: Harus kejar target.
1: Ya, haruslah ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Ya udah, ini nomornya gitu. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nayo-nayo kayak Dang Ical, kayak Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di siko aja dulu di Pro Ompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita kembali lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Gubernur. Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada apa nyu apa di ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nih, Yan?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih, karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah, karena kan memang
1: masih dapat lah.
2: Karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh.
2: Karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah,
2: nah
1: kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi tidak
2: apa-apa
1: dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah, untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dah. Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista.
2: Ada.
1: Ada dah.
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, oh, gitu.
3: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dah sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu.
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabika ada semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabika ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya, betul.
1: Ternyata tidak.
2: Ya. Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh ini kok di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, iya, masih standar lah
2: standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan penikmat kan tidak tahu gitu kan.
2: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalam lain. Kan? Tapi itu dah sih kalau di apa di apa
2: Diana.
1: Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka.
1: Asam,
2: asam-asam, asam-asam nangka. Asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Cempeda. Iya. Cepet-cepet ya? Cepet mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh. Aneh aja.
2: Memang unik Mbak kalau di Arabica tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama 4 tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba apa
1: ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua
1: pasti ada
2: ya,
1: tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada
2: pasti ya, ada ke apa ya tantangannya masing-masing
1: ya, beragam ya kalau yang di rumah yang pekan Sabtu mungkin karena
2: hujan
1: ya karena tempatnya di luar di ongkar gitu ya
2: oke
1: kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya
2: ya
1: tanggal tua itu penyambutan
2: betul
1: kalau di bandara mungkin
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya ya, rame.
2: Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepinya itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galor orang
2: Korea. Puasa orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana. Gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok Ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang ma abang tadi itu mutari lagu dulu ada Sineng si Bungkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
2: ibu
1: oh, ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Ika Ical orang sih kok Bungkulu
2: lahir di Jakarta tapi besar di Bungkulu
1: oh besar di Bungkulu Iwan kali dah orang Siko dah?
3: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bungkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Misalnya, uyo, dia kayak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Iyolo lah tigo kerana nambah lagi rencana gue.
2: Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tu siapa sih Iqbal Sanata.
2: Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang apa
2: Bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black. 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah
1: emang ada berapa tahap kemarin
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian kan.
2: Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu, di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emon tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nih Anba dikasih apa Iqbal kok. Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil.
1: Iya,
2: padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, dah 5 kok. Lima. Kan? Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
3: Pengopi juga. Oh,
1: harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iyalah kulo dah.
3: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut gak sih ke depannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh iya. Belum ya, belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Oh, dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ica berpikir
1: kan nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ica kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih
2: tahu. Nah, kan Ica beli bahannya, jadi Ica tahu. Jadi, beli ini di sini. Beli ini di sini. Okay, terus ngambil kopi Ica ikut sama bos Ica kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ica simpan nomornya kan. Udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ica enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: betul.
1: Lagi jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resep-resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di Kopi Kita kok?
2: Harapannya Ical bisa Kopi Kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka Kopi Kita tapi usaha yang lainnya. Dari Kopi Kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Oh, lebih ke bahan kopinya. Yo. Oke, oke. Next deh untuk project-nya udah. Nah, harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista kok? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
3: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba, cari kawan baru.
1: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya, resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih, pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
3: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
3: Ya.
1: Oh, langsung bisa dijual tuh.
3: Langsung bisa dijual.
1: Oke.
3: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja?
3: Coba-coba aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Yeah. Oh, yang penting kita tuh harus rajin juga dah, dan juga harus konsisten juga dah. Oke, belum sih jam 12 lah, 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya, di kopi
2: kita. Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan Wan. Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa?
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada link-nya juga, Dak?
2: Ada link-nya.
1: Nah, itu ada link-nya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di Siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

0: Malah balapan.
1: Balapan malah.
2: Malah.
1: Taruhannya.
2: Langsung.
1: Kumpul kalah ke kancian ke batu.
2: Au, tunggu di sini aja.

0: Untuk diketahui, balapan liar sangat merugikan jiwa dan keselamatan Anda. Ingat, generasi muda adalah harapan dari orang tuanya. Jadi, marilah kita jaga.
1: Makasih, Pak. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih, Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa nanti dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungainya di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana, monggo silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan

0: film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
0: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
0: tetapi
1: visual gitu ya.
0: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau indah gitu.
1: Indah,
0: tapi dibalik
1: keren.
0: Itu apa?
1: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah itulah Betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi Betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah Bang Kabitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan.
1: Masa
0: kan?
1: Depan.
0: Jadi, apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
1: banyak,
0: tentang Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya untuk kembali

0: menggali gitu ya. Dan
1: Betul.
0: sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya,
1: Betul.
0: tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu satu dua sisanya gitu ya Pak.
1: Mudah-mudahan masih cukup banyak
0: Masih
1: yang kita
0: banyak
1: bisa
0: gitu ya,
1: nikmati.
0: setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia
1: Iya.
0: gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
1: Ya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya,
0: Merekam,
1: menyimpan, menyimpan itu
0: mendokumentasikan lah
1: yang
0: gitu ya.
1: mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka.
0: Dambus
1: Jadi
0: ya.
1: alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi. Dokumentasi
0: Ya.
1: Tertulis atau suara atau video supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
0: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya. Tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
1: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang
0: mendalami
1: diingat
0: gitu ya.
1: ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar, kita ingat, kalau kita menulis, kita tahu, kalau kita melaksanakan, kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya, dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
0: Ingin dibuktikan secara
1: langsung.
0: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
1: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
0: Oke. dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya, bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
0: Yang nonton langsung.
1: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
0: beda,
1: tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
0: bermain di imajinasi, terbangun, gitu,
1: betul,
0: ya?
1: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
0: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega, ya juga cukup panjang ya, jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
1: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum, punya saudara aja di sana. Gitu, di aduh,
0: di mana nih?
2: Lupa namanya.
0: Nah, bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
0: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di rental telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Budaya. Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Pro4 barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Pro4 Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih?
2: Oh, di sana? Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih, belum. Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Pro4, assalamualaikum. Halo Pro4, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah
1: ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: suaranya. Ya, alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu. Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah Ica. Tuh aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Ica. Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu, makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung gitu. Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Jauh dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi.
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Pro4, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, Jakarta dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum. Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan Founding Fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako
5: ya. Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun. Gitu.
5: Kain tenun cual. Cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jejong.
5: Ada ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga. Sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu. 35 ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sunli Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunli Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
5: sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Betul. Oke, kita coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, Bang, silakan, silakan, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat selamat siang.
6: Halo.
2: Halo. Halo.
6: Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Selamat narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar-benar.
6: Megawandi,
5: maaf Pak.
6: Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Ya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Iya deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network nih, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita ya, jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Promot, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Promot FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Promot FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Anies Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus mengencarkan aktivitas aktivasi identitas kependudukan digital bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan mengingat capaian aktivasi IKD di Kota Bengkulu hingga kini masih berada di kisaran 10,5%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengatakan rendahnya capaian aktivasi IKD bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah belum masifnya lembaga pengguna yang menjadikan IKD sebagai persyaratan dalam pelayanan administrasi. Kabar lainnya di sana, digitalisasi memberikan perubahan besar dalam dunia pemasaran dan juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini dapat dipromosikan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dilansir dari laman web unicom.ac.id, salah satu manfaat pemasaran digital adalah kemudahan dalam menyampaikan informasi produk. Sekian kabar kita, saya Arfan Rahman dan

Adik sana selamat siang dan terima kasih masih menjadikan perempat menjadi teman di siang hari ini. Hari ini tanggal 4 ya, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Ya, jamaran sana gawiannya hariku. Mudah-mudahan tuntas galo, lancar galo di sana dak. Apapun bentuk gawiannya yang di kebun, yang di bagian mungkin pegawai ya, kerja di kantor atau berdagang, nah petani, nelayan, apa udah pokoknya macam-macam, apapun bentuk pekerjaan sana-sana kami segalanya, apa perikanan, nah kalau-kalanya lah di rumah, di kantor, di luar ruangan, pertukangan juga, peternakan, segala mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan segala di sana. Nah di sana dan para teman, tadilah kita ada kesama-sama acara Suara Budaya Nusantara. Kini jam 14.11, kami kawangi dengan lagu-lagu. Informasi-informasi akan kami ketengahkan buat sana-sana kami segalanya. Tetap bersama kami di Perempat. Tadi ada lagu Gindu di Rantau. Kawah, lagu kawah lagi nih.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan Kabetusing.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiola di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat.

0: lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban, taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai kutu suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
0: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haneka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di RRI Programa 4 Bengkulu. Masih dengan saya, Odang Raparahman. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 14 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Sanak-sanak kami yang bergabung dengan kami. Nah, di sana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital ya buat masyarakat. Jadi upaya itu dilakukan mengingat capaian aktivasi IKD di Kota Bengkulu hingga kini masih berada di kisaran 10,5%. Jadi angkoko masih jauh jak target nasional yang ditetapkan sebesar 30% dari sana. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo mengecek rendahnya capaian aktivasi IKD bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni belum masifnya lembaga pengguna yang menjadikan IKD sebagai persyaratan dalam pelayanan administrasi. Nah, jadi menurutnya penggunaan IKD di tengah masyarakat akan lebih cepat meningkat kalau semakin banyak lembaga pelayanan yang mulai mengintegrasikan IKD dalam proses administrasi. Widodo berharap ke depan pengguna IKD dapat menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai layanan administrasi. Dengan demikian, masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan identitas digital dalam mengakses pelayanan. Informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kedesana solo traveling menjadi pilihan bagi orang yang hendak menikmati perjalanan dengan lebih bebas dan menentukan sendiri aktivitas selama berada di suatu daerah. Tapi, bepergian sendirian membutuhkan persiapan lebih matang dibandingkan perjalanan bersama kelompok. Dilansir dari laman rupa-rupa.com, penting cek identitas, ya, dokumen yang kita bawa, tiket dan bukti pemesanan, penginapan perlu disiapkan dengan baik, simpan salinan digital, dan kalau diperlukan salinan fisik di tempat yang aman. Sementara di sana, Indonesia punya banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi masyarakat. Tapi tidak segala kawasan dapat dimasuki secara bebas. Beberapa tempat mempunyai aturan khusus karena berkaitan dengan keselamatan, konservasi, budaya, atau kepentingan tertentu, dilansir dari laman tirto.id. Kawasan konservasi misalnya dapat menerapkan pembatasan terhadap aktivitas wisatawan. Aturan tersebut dibuat untuk melindungi flora, fauna, serta lingkungan yang berada di dalam kawasan. Sekian kabar kita, kami sampaikan dari sana. Saya Arman Rahman. Selamat siang menjelang sore.

0: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ada sana dengan barkenya kabar gitu, tadi bakal saya ndak pamit. Ada Mas Bagas kita di Brendo sore. Akan kawani sana-sana kami kelak sampai kelak jam 20. Saya pamit, kita langsung bergabung di sana dalam Dangdutan Petang hari ini.
2: Saatnya melah bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan.
2: Adisana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Permata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana di Dukcapil, Kota Bengkulu terus mengencarkan aktivasi IKD bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan mengingat capaian aktivasi IKD di Kota Bengkulu hingga saat ini masih berada di sekitar kisaran 10,5%, yang dimana angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengatakan rendahnya capaian aktivasi IKD bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni belum masifnya lembaga pengguna yang menjadikan IKD sebagai persyaratan dalam pelayanan administrasi. Adanya sebanyak 10 pasangan kekasih di Kota Bengkulu akan segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan melalui program nikah gratis yang digelar pemerintah Kota Bengkulu pada Rabu 16 September. Program tersebut merupakan inovasi pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB yang bekerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GUW Kota Bengkulu. Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sah tanpa terbebani persoalan biaya. Berbagai kebutuhan utama seperti pernikahan disiapkan secara gratis mulai dari administrasi pernikahan di KUA, mahar atau mas kawin, tata rias pakaian pengantin, pelaminan, konsumsi hingga tempat pelaksanaan resepsi. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan program nikah gratis merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan. Menurutnya, pernikahan yang dilaksanakan secara resmi akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan sekaligus memudahkan keluarga dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan. Prosesi pernikahan 10 pasangan tersebut akan berlangsung di Pendopo Merah Putih atau Gedung Balai Merah Putih Kota Bengkulu. Pelaksanaan akad juga akan dikemas dengan nuansa adat khas Bengkulu sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya daerah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Selamat petang adik sanak dimanapun adik sanak berada dan dimanapun jaran kau dapet adik sanak dengar. Samo bagas lagi adik sanak yo, balik lagi di Belah Berangdut Joget kita. Jadi gimana adik sanak untuk sudah memasuki Jumat di minggu pertama, Jumat pertama di bulan September. Jadi bagas doakan terus entar adik sanak segalonyo yang mungkin saudara-saudara kita juga yang sedang mengalami musibah, mungkin yang terkena efek asap karhutla, kebakaran hutan di sana. Dan juga untuk teman-teman yang masih di NTT, mungkin masih trauma dengan gempa yang lumayan besar kemarin. Kita doakan biar segera comeback stronger. Wih, comeback stronger gak tuh? Biar segera pulih, segera lekas kuat kembali ya. Jadi ingat ada sana yo, karena musim kemarau, ingat ranting bergesekan aja bisa jadi api. Jadi lebih berhati-hati, waspada, yang suka ngerokok jangan buang puntungnya sembarangan. Pastikanlah api kau mati dulu baru ditinggal. Dan juga yang suka bakar-bakar di halaman, ditunggu juga takutnya melebar juga kemano-mano. Nanti resiko lebih besar ada sana daripada hanya kita yang mungkin niatnya tidak ingin membesarkan masalah. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi sama bagas nanti ada sana di Perindo Petang sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti pukul 19 atau waktu Indonesia Barat jam 7 malam kita bakal ada lagu-lagu keroncong. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Perempat Bengkulu. Suara budaya Bengkulu. Satu lagu di sana. Kangen aku kangen Arya Satria featuring Happy Asmar.
1: Perempat Bengkulu FM 91,7 MHz, suara budaya Nusantara.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: sana, kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Sayangnya, banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi ketika sudah terlambat. Padahal, ada tanda-tanda awal yang sering muncul namun kerap diabaikan. Jadi, yang pertama adalah gejala umumnya, sering kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar akibat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah kecil. Jika Anda sering merasa kesemutan tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari, sebaiknya jangan dianggap remeh di sana. Lalu, gejala yang kedua adalah mudah lelah. Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah, kaya oksigen ke otot dan organ, sehingga tubuh cepat merasa lelah. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau stres. Padahal, bisa jadi alarm tubuh yang perlu diperhatikan. Dan juga tanda lainnya adalah sakit kepala dan pusing. Jika Anda sering merasakan kepala berat atau seperti berputar, terutama saat berdiri cepat, itu bisa jadi tanda tekanan darah naik akibat kolesterol tinggi. Gejala ini perlu diwaspadai, terutama jika disertai pandangan kabur atau leher yang kaku. Kolesterol tinggi juga bisa menimbulkan nyeri dada ringan atau rasa tidak nyaman di area jantung. Walaupun mungkin tidak selalu terasa tajam ya di sana. Selain itu, munculnya benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau santalesma juga bisa menjadi indikasi bahwa tubuh menyimpan kelebihan lemak darah. Agar tidak terlambat, masyarakat disarankan untuk melakukan cek kolesterol secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali, terutama bagi usia 30 tahun ke atas. Puskesmas di berbagai wilayah kini sudah menyediakan layanan pemeriksaan kolesterol dengan biaya terjangkau di sana. Makin dini diketahui, semakin besar peluang untuk dikendalikan melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Jadi adik sana, untuk info lebih lengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil takoan dari kau.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir puna gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada di sana harga telur ayam ras di pasar Panorama Kota Bengkulu masih berada pada kisaran harga yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat harus menyesuaikan belanja kebutuhan rumah tangga termasuk mengurangi jumlah telur yang dibeli. Harga telur saat ini berkisar 45 hingga 58 ribu per karpet atau berisi 30 butir tergantung ukuran. Untuk telur ukuran kecil dijual sekitar 1.500 per butir, ukuran sedang 1.650, sedangkan ukuran besar mencapai 1.850 hingga 1.950 rupiah per butirnya. Pedagang telur di Pasar Panorama, Romi mengatakan harga telur saat ini masih lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Perbedaan harga terutama dipengaruhi ukuran telur yang tersedia, di mana telur ukuran kecil dijual sekitar 45.000 per karpet, ukuran sedang 50.000, sedangkan ukuran besar berkisar 56 hingga 58.000 per karpet. Yang menambahkan pasokan telur yang dijual pedagang di Pasar Panorama masih banyak didatangkan dari luar daerah, salah satunya dari Padang. Kondisi pasokan tersebut turut menjadi perhatian pedagang dalam perkembangan harga telur di pasaran. Salah seorang pembeli, Firman, mengatakan kenaikan harga telur cukup terasa terhadap pengeluaran sehari-hari. Ia mengaku harus mengurangi jumlah telur yang dibeli dibandingkan sebelumnya. Kendati demikian, Firman berharap pemerintah lebih aktif memantau perkembangan harga bahan pokok di pasar dan juga dapat mencari solusi untuk menjaga pasokan sehingga harga telur kembali lebih terjangkau bagi masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa ke download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: things that you
1: ada sana. Kurang lebih 10 menit lagi atau di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat kita akan menuju untuk azan maghrib wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi di sana kita akan dengarkan dulu beberapa lagu islami dan juga yang sudah direquest oleh Bang Riko di Tanah Patah untuk lagu Curhatan Hati dari Wafiq Azizah menuju maghrib. Jangan kemana-mana di sana, tetap berada terus ada di Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hikmat FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

0: Ada Sanak Bunda PAUD Kota Magelungnya Nyadian Fitriani Wahyudi mendorong Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD untuk memperkuat layanannya tidak hanya berfokus pada pendidikan tetapi juga kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas Satuan PAUD dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif di Ruang Hidayah Kantor Wilayah Kota Magelung Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini diikuti 48 peserta dari berbagai satuan PAUD di Kota Bengkulu. BIMTEK digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan satuan PAUD dalam memberikan layanan yang menyeluruh bagi anak usia dini. Bunda PAUD Kota Bengkulu Nyonya Dian Fitriani Wahyudi mengatakan pengembangan anak usia dini membutuhkan perhatian yang menyeluruh. Pendidikan menjadi salah satu bagian penting, namun tumbuh kembang anak juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, asupan gizi, pola pengasuhan, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan adanya kolaborasi tersebut, PAUD diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak mendapatkan pendidikan dasar, tetapi juga menjadi salah satu pusat layanan yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana kita mendengarkan program untuk keroncong di 1 jam ke depan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat sama Bagas.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Adik sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget tadi. Ini bakal ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati yo. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu ada di sana? Jadi ada manfaatnya untuk mengkonsumsi.

0: buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah-buahan ini tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik anak merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik anak, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik anak dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti itu ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Ada juga lagu dari Vika dengan Sambal Rampai di Lampung Go yang akan menutup perjumpaan sama Bagas di Brendo Petang dan juga sesi keroncong untuk edisi 4 September 2026. Jadi nanti bakal ada penjelas selanjutnya bakal ngawani adik sana di Brendo Malam. Bagas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni, ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya ayah kena pergi dengan mama, kan? Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul, ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih lah banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu, Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
0: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kepala ibu pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibu ini kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Boleh.
1: Perlahan-lahan, ya.
0: Terima kasih, Abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, nak. Terima kasih, ya, nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
0: Oh, begitu.
1: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel. Eh?
0: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yasah Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah. Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun, iya Bu, kenapa Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat ya.
0: Iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi istri Abang?
2: Hah? Gimana Bang? Maaf, Yuni gak paham.
1: Betul Yuni, Abang nak melamar Yuni untuk jadi istri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri Abang?
1: Ya Yuni, insyaAllah Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni.
2: MasyaAllah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi istri Abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri Abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini, Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Ibu
4: titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni. Bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya Yuni.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak

0: bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar,
0: Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. You ni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping you ni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
0: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Selamat malam di sana. Selamat bergabung di Brando Malam bersama RRI Proport Bengkulu 91,7 FM. Dan di Brando Malam kali ini kita ada di acara Minang Maimbau, dan di sana bakal di kawan nih di ke saya dengan Kamala di sana ya. Kalau di Minang gue kita pakai Uda lah ya. Dengan Uda Kamal saya bakal buka requestan sampai jam 11 kalau di sana, jadi jangan sampai terlewat malam iko di Minang Maimbau hari iko. Karena di tiap malam kita ada di acara atau sesi-sesi yang berbeda di sana. Jadi tetap bersama kami di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adisana PT Hutama Karya atau HK Persero merayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan menghadirkan rangkaian apresiasi bagi pengguna jalan di sejumlah ruas yang dikelola. Dilaksanakan pada Jumat 4 September, kegiatan itu mengusung semangat melayani sepenuh hati melalui interaksi langsung manajemen, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian vitamin kit dan merchandise eksklusif Mozi. Sebagai bentuk apresiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna jalan, Hutama Karya membagikan kartu uang elektronik berisikan saldo dan tongkat tol edisi khusus Mozi. Kedua merchandise tersebut dipilih karena dapat digunakan secara langsung untuk mendukung kemudahan transaksi saat pengguna jalan melintasi gerbang tol. Informasi selanjutnya di sana, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, PT Hutama Karya akan memberlakukan potongan tarif sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. Kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai teman perjalanan, sekaligus wujud semangat melayani sepenuh hati dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat. Kebijakan itu sejalan dengan astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan konektivitas antar daerah, sehingga potongan tarif itu diharapkan memberikan manfaat langsung kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak terjauh, sekaligus mendukung peningkatan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di Sumatera. Untuk informasi selengkapnya juga di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dan dari sana, dari pukul 9 sampai jam 1 jam ke depan, kita bakal mendengarkan obrolan budaya dari RRI Perempat Bengkulu. Mari kita aningkan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali kita dalam obrolan budaya RRI Bengkulu. Ruang bincang santai menghadirkan obrolan menarik, inspiratif, dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Kali ini, dalam obrolan budaya, siaran kita akan disiarkan melalui program 491,7 FM, kemudian juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selain itu juga kita bisa mendengarkan melalui aplikasi di RRI Digital dan jangan lewatkan juga melalui kbrn.rri.co.id. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau satu pohon di hutan ditebang, sebenarnya apa yang hilang? Dan mungkin kita berpikir, ditebang satu pohon artinya yang hilang hanya satu pohon. Ternyata, bagaimana seandainya ketika pohon itu hilang, maka hilang juga tanaman obat, sumber air, kemudian pengetahuan yang ternyata sudah diwariskan secara turun-temurun bahkan ratusan tahun. Menariknya, sebagian pengetahuan ini ternyata tersimpan dalam manuskrip atau mungkin juga di dalam cerita rakyat. Dan juga kita juga seringkali mendengar adanya tradisi dan juga ritual di masyarakat. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber saya yang sudah hadir bersama kami di studio RRI Net, yaitu ada Ibu Dr. Mukjizah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu, apa kabar?
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ada di sini.
0: Iya, selamat datang. Kita dalam obrolan budaya RRI Bengkulu. Jadi Ibu Mukjizah ini, pendengar dan juga pemirsa, adalah seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ini boleh kenalan dulu Ibu dengan pendengar dan juga pemirsa kita.
1: Ya, selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Saya Mukjizah. Sebetulnya kami ke Bengkulu itu dalam satu tim. Ada teman-teman saya tidak bisa hadir di sini, saya mewakili saja. Jadi ada kami dari BRIN dan kerjasama berkolaborasi dengan UIN Curup. Di kami berlima. Berlima.
0: Oke, jadi ada lima orang ya, dari para peneliti yang ikut dalam kegiatan penelitian ini.
1: Ya. Berlima dan kami mulai dari Bengkulu, kemudian ke Bengkulu Utara, ke Lebong, terus putar lagi sampai ke wilayah Kepahyang, terus sampai lagi ke kota Bengkulu. Jadi ada beberapa etnis yang juga diwawancarai untuk memperkaya pengetahuan ekologis yang seperti tadi Mbak katakan dalam manuskrip, dalam tradisi, dalam ritual.
0: Ya. Oke, jadi ini menarik nih ya pendengar dan pemirsa. Jadi tema kita hari ini adalah merawat ingatan, menjaga ekologi. Nah tapi kalau kita hubungkan juga nih Ibu, panggilannya Ibu Mukjizah.
1: Mukjizah.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya kita hubungkan dengan manuskrip itu sendiri, sebenarnya seperti apa sih? Apa hubungannya antara kita merawat ingatan, kemudian dengan menjaga ekologi?
1: Ya, dalam penelitian kami sebetulnya ada tiga kata penting. Ada manuskrip, tradisi, dan ekologi. Manuskrip mungkin ini yang harus kita jelaskan kepada pendengar dan pemirsa bahwa uniknya di Bengkulu, manuskrip itu tulisan tangan, ya, tulisan tangan pada masa lalu yang digoreskan di atas kertas tradisional. Tetapi kalau di Jawa pakai lontar, di sini pakai bambu, dibilah bambu, digores-gores, kemudian itu disebut gelumpai. Kemudian kemarin kami temukan juga di tebing itu bukan di bambu tapi di tanduk. Nah, yang selebihnya biasanya di dalam kulit kayu yang diolah oleh masyarakat tradisi juga itu dalam bentuk kertas. Tapi kertas benar-benar kertas tradisional yang masih kalau di Bengkulu ini masih agak lebih tradisional lagi karena kalau orang Jawa sudah mengolah kulit kayunya itu menjadi satu kertas juga, kertas tradisional. Kalau di sini masih bentuknya masih terlihat serat kayunya itu.
0: Oh, jadi ditemukan kemarin ya beberapa manuskrip ya, ini.
1: Nanti hari ini bahkan kami akan memperdalam lagi di museum. Karena di situ koleksi naskahnya cukup banyak.
0: Okay.
1: Nah, termasuk juga tradisi tadi. Tradisi itu kami dalami dari berbagai macam kehidupan tradisional pada masa lalu, misalnya dalam bentuk ritual, pengetahuan tradisional, kemudian juga teknologi tradisional, termasuk juga gastronomi. Pokoknya semua yang dimiliki oleh masyarakat tradisi yang hingga kini masih dirawat dan dijaga. Itu makanya tadi judulnya ingatan, merawat ingatan, menjaga ekologis. Semua yang kami telusuri saat ini adalah fokus pada yang pengetahuan ekologis.
0: Dari beberapa kota ini, kota mana yang pertama kali kemarin di?
1: Kemarin sih pertama di Bengkulu, waktu kami tiba udah siang, kemudian langsung datang ke Profesor Sarwit Sarwono, karena kebetulan juga teman saya penelitian di manuskrip. Kemudian kami udah janji dan tim, ada Pak Zulkarnain, ini ketuanya nih Pak Zulkarnain. Kemudian ada calon dokter kita nanti, Pak Sarwo Ferdi Wibowo. Kemudian kami kolaborasi dengan IAIN Curup, ada Pak Mirzoni dan Pak Paidi. Nah, kami berlima ke Pak Sarwit Sarwono, dan sebelumnya kami udah bincang lama dan menanyakan data ya. Karena data itu penelitian kan yang penting data ya. Jadi kami sudah minta data yang berkaitan dengan manuskrip, dengan tradisi, khusus yang berkaitan dengan ekologi. Nah, disitulah kami menemukan, sudah disajikan tuh oleh Pak Sarwit hasil-hasil penelitian mulai dari disertasi, tesis, sampai skripsi. Kebetulan di situ ada juga Ibu Nafisa. Kemudian ada juga Pak Edi Gunawan yang kebetulan meneliti tentang aksara ulu dalam manuskrip dan tradisi pengobatan. Tradisi pengobatannya keren di sini.
0: Iya, benar.
1: Dan masih aktif.
0: Masih aktif sampai sekarang.
1: Iya, masih aktif.
0: Jadi apa tuh yang paling menarik dan menyita perhatian kalau untuk penemuan pertama di Kota Bengkulu ya?
1: Ya, di Kota Bengkulu kami ya itu tadi dari hasil, jadi lebih ke sumber sekunder. Jadi dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan.
0: Langsung menemukan data ya?
1: Langsung menemukan data dan banyak. Bahkan kami diberikan data dalam bentuk digital. Jadi tidak perlu kami sudah bawa-bawa berat. Itu ada yang tradisi tentang bahasa dan aksara Ulu, kemudian ada tradisi pengobatan, ada folklore, ada juga ritual tentu. Nah, yang menarik pada waktu itu saya ya sebagai peneliti merasa bahagia karena ternyata Pak Sarwit itu dan tentu juga dengan masyarakat di sini sudah mulai merevitalisasi pengetahuan dari folklore dan manuskrip. Tentu ada kan di manuskrip ada gambar-gambar ya yang menarik, itu diangkat, jadi tidak hanya terpendam di dalam tradisi, diangkat menjadi motif batik.
0: Yeah.
1: Itu satu terobosan menurut saya,
0: inovasi
1: yang yang penting. Itu hanya salah satu ya, bisa cara yang lain.
0: Betul ya, dari beberapa waktu juga kita sempat kemarin ngobrol dengan teman-teman dari batik Las Plang, itu juga salah satu inovasi. Juga dari Kepahiang ada batik Diwo dan masih banyak lagi. Bu, jadi ini sebenarnya upaya juga untuk bisa melestarikan itu tadi ya, manuskrip lama dimunculkan dalam bentuk yang modern.
1: Iya gitu ya. Dan kami melihatnya dari aspek ekologis. Betul. Karena tadi kan fokus kami memang ekologis. Dari mana ekologisnya bisa dilihat? Dari jenis-jenis tumbuhan. Betul. Yang diambil. Kemudian dari khasanah, pokoknya yang indah-indah dari naskah, bisa fauna juga.
0: Betul.
1: Terus tradisi, saya lupa satu alat yang kalau alat itu harus tampil dalam satu ritual. Itu
0: cerano bukan?
1: Mungkin cerano. Itu di distilisasi, diambil di dalam produk batik.
0: Oh. ini menarik ini.
1: Pohon kehidupan. Kalau kami menyebutnya pohon kehidupan, kalau di sini ada istilah tradisinya. Oh, itu juga ada.
0: Iya, jadi saya ingat ini, Bu Mujiza, bahwa di masa-masa saya kecil, kalau bicara tentang tanaman obat atau pohon tadi ya, orang tua kita itu nggak tahu ilmunya dari mana. Jadi kalau orang Bengkulu ngecen, entahlah dapetnya dari mana. Ibu bisa mengerti bahasa Bengkulu.
1: Iya, kalau Melayu seperti itu masih paham.
0: Agak sedikit lebih mudah dipahami. Bahasa Rejang agak repot. Aduh. Ya, jadi ketika masih kita masa kecil, orang tua kita tuh selalu tahu ketika anaknya tuh misalnya sakit apa begitu ya, tapi bukan yang sakit berat. Contohnya kayak, wah ini kenapa sakit pinggangnya, udah dikasih minum kumis kucing misalnya begitu. Atau, nah anaknya demam, ya sudah cari daun sedingin misalnya begitu. Nah ini apakah seperti ini juga nih bahasanya, bahwa merawat ingatan itu, kemudian pengetahuan ekologis ini dan tradisi itu memang berhubungan erat itu?
1: Iya, berhubungan erat. Dan tadi, dari mana ya nenek moyang kita gitu lah istilahnya.
0: Ilmunya dari mana?
1: Kok bisa gitu, itulah kehebatan dari tradisi kita. Nah itu macam-macam, di samping praktek kan dari generasi ke generasi terus turun-menurun dari apa namanya nenek-nenek ya, dari apa di sini ada puyang. Terus ke kakek, ke ayah, ke bapak, ke anak, ke cucu,
0: kecicit,
1: itu kan ke cicit. Nah itu pengetahuan itu terus dijaga. Nah bagaimana mereka tahu itu, karena mereka mempraktekkan dalam kehidupan. Misalnya ada juga kan itu pengetahuan yang umum ya, tetapi pada dasarnya itu bersumber pada pengetahuan tradisi yang ada juga tercatat di manuskrip. Mungkin nanti kalau adik-adik atau pendengar atau pemirsa yang mau mencoba ingin mengetahui, bisa juga main ke museum di sini. Di situ kita lihat ada bahwa masyarakat pada masa lalu kita itu mencatatnya di dalam manuskrip yang tadi saya jelaskan. Jadi misalnya ada penyakit, kebetulan saya juga penelitian juga untuk tradisi pengobatan Melayu di Kepulauan Riau misalnya. Itu aneka jenis penyakit ada di situ. Jadi mulai dari penyakit panas, terus gatal-gatal, bahkan sampai penyakit perempuan. Khusus pada penyakit perempuan aja banyak. Jadi mulai dari misalnya masalah pendarahan, masalah kalau gadis remaja mau mens, itu kan ada penyakit-penyakit yang itu. Itu ada semua obatnya di dalam manuskrip itu. Nah, manuskrip ini kan mencatat masa lalu. Nah, dalam tradisinya itu seperti apa kini? Ternyata, itu yang menarik. Kami ke Tabalong ya Pak. Waktu itu ke Tabalong, juga ke Kota Agung. Itu masih ada pengobat tradisi yang masih mempraktekkan pengetahuan mereka itu kepada masyarakat. Dan yang saya agak terenyuh sebetulnya ya, kan mereka para pengobat tradisi ini, atau di sini entah tabib entah dukun ya, kalau
0: mantri
1: karena
0: atau dukun mungkin
1: karena tradisi ya, dukun mungkin ya, dukun obat gitu ya, dukun beranak. Nah itu mereka itu kalau ada pasien datang mau sedang apapun, mereka itu harus dilayani, dan mereka tidak ada upah khusus gitu, hanya
0: seikhlasnya.
1: Nah itu di situ yang berkaitan dengan ekologi ini, ketika mereka mengobati, mereka akan jalan ke hutan untuk mencari jenis-jenis obat tanaman yang sesuai dengan yang si penyakit yang pasien yang datang. Misalnya dia sakit, kemarin dibilang diantaranya itu penyakit vertigo misalnya, atau penyakit di sini penyakit mah
0: lambung
1: atau penyakit alat reproduksi, itu yang di Kota Agung itu akan jalan ke hutan untuk mencari obat. Nah kita para pemirsa dan pendengar ini bisa membayangkan, jika pada satu masa yang tadi kita katakan ekologi lingkungan itu sudah tergerus oleh misalnya, seperti bukan hanya di sini ya, di mana-mana di daerah-daerah ini kan ancaman ekologis, ancaman hutan itu kan tinggi. Ya,
0: penebangan.
1: Mulai dari liar. Penebangan untuk penebangan liar, juga penebangan untuk hutan industri, sawit, kopi, betul, karet, dan juga mungkin juga penambangan batu bara, emas, karena kan di sini masih ada ya. Nah, ketika itu maka ancaman yang paling nyata adalah pada biodiversitas tanaman itu. Kenapa? Karena mereka ini, para pengobat tradisi, para dukun itu akan datang ke sana, dan yang tadinya itu aneka ragam hayatinya ada, menjadi yang homogen, hanya satu jenis. Kan dia jadi bingung, ini bagaimana nih saya mencari misalnya daun puding, betul, atau daun, atau rimpang misalnya. Ya,
0: rimpang,
1: kemudian juga ada juga jenis-jenis bunga, tanaman yang dari gulma itu. Jadi sebetulnya
0: rumput,
1: kita
0: rumput apa begitu?
1: Rumput-rumput yang sebetulnya kita pikir obat. Oh, tidak ada manfaatnya, tetapi bagi pengobat tradisi ini penting. Misalnya ada

0: kalau menanam apa, menanam jahe gitu, menanam apa bumbu-bumbu atau menanam sirih misalnya begitu. Kalau zaman-zaman dahulu kala tuh masih sering Bu, tapi kalau sekarang kayaknya Gen Z agak repot nih tanam menanam ini ya untuk obat-obatan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan itu yang Bu, yang saya teringat pada satu penyehat tradisi yang ada di Tabalong itu, dia sadar bahwa ancaman ini akan terjadi, kan tinggal menunggu waktunya. Tapi sekarang itu juga dia udah merasa apa yang dia cari di hutan itu sudah mulai sulit. Jadi ditanam seperti yang tadi Ibu katakan, jadi tanaman obat di rumah, kan banyak sekarang memang itu. Jadi tanahnya itu sekitar ada sekitar seribuan meter gitu, ditanami macam-macam, terutama rimpang, bahkan genjer. Nah, genjer itu penyakit untuk vertigo.
0: Ternyata obat ya,
1: obat.
0: Genjer ya.
1: Jadi yang ditumis enak itu, itu ternyata obat.
0: Iya, jadi jangan takut makan genjer ya, itu obat gitu ya.
1: Dan ada juga memang Bu, bukan hanya masalah yang rimpang atau yang gulma, tapi ada juga tanaman yang keras gitu ya, seperti tanaman apa, saya lupa namanya itu, yang kalau di diseduh itu akan menjadi warnanya merah.
0: Oh, kayu apa ya, saya juga lupa namanya, tapi ya warnanya merah, kemudian bisa langsung diseduh. Kalau kita tuh dulu sih mudah menemukan kayak dalam obat panas dalam ya, kayak selasih gitu. Kalau kami masih kecil sering sebut ini telur kodok ya, gitu. yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian dicampur minuman itu. Mungkin sekarang anak-anak mudanya udah susah menemukan tanaman-tanaman obat. Atau bahkan sudah tergerus juga ya Bu ya.
1: Iya, tergerus.
0: Kalau zaman sekarang daripada minum yang apa herbal, kayaknya lebih suka yang kimia, seperti itu.
1: Tapi ada satu keuntungan juga Bu, kenapa penyehat tradisi yang tadi dukun atau tabib itu masih praktek, karena masyarakat ada di antara sekian masyarakat yang masih mempunyai kepercayaan. Betul. Terus juga mereka merasa, mungkin juga dari sikap mereka sebagai pemilik tradisi, bahwa ini harus dilestarikan. Oleh sebab itu mereka masih tetap mempercayai kesehatannya itu kepada tadi penyehat tradisi. Kenapa? Karena kesadaran pada kimia, kan
0: efek samping
1: dari kimia. Waktu ingat nggak waktu COVID-19
0: itu kan cengkai itu habis ya.
1: Pemirsa dan pendengar ingat tidak waktu COVID-19 semua pengobatan itu kembali ke tradisi. Betul. Kenapa? Karena obat yang diberikan itu kan keras ya. Karena obat masih pada masa penemuannya kan juga belum teruji
0: sempurna.
1: Tapi sudah langsung harus diluncurkan karena untuk kesehatan. Nah, saya ingat juga di kampung saya itu pada saat COVID, saat setiap hari kita mendengar kata innalillahi wafat. Itu semua obat rimpang terutama, penyakit itu rimpang itu laku keras, laku keras itu. Itu ada kesadaran untuk kembali ke sebetulnya, kembali ke pengobatan tradisi.
0: Ya, kemudian memang mungkin itu tadi ya, kedekatnya masyarakat dengan tradisi ini tidak bisa kita pungkiri gitu.
1: Ya.
0: Masih kok kalau ada memang mungkin karena makin majunya zaman, banyak yang tidak percaya lagi, tapi kayak pengobatan menggunakan jeruk misalnya.
1: Jeruk nipis.
0: Betul, jeruk nipis. Ternyata masih terus ada kok di masyarakat.
1: Tapi ya bagusnya juga begini Bu, antara tradisi dan modern itu kan memang tergantung masyarakat. Tetapi si penyehat tradisi juga menyerahkan juga kepada masyarakat kembali. Misalnya pada saat dia sudah sangat penyakitnya itu sudah sulit diobati kronis, misalnya ya. Kronis penyehat tradisi menyerahkan mau ke sini atau ke sini, karena itu kan sebetulnya pilihan ya.
0: Betul.
1: Pilihan mau yang mana gitu ya, itulah yang menjadi penting bagi kita, bahwa tradisi pengobatan itu dipelihara di sini.
0: Iya.
1: Dan itu tergantung pada lingkungan alamnya nanti.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan kayaknya sedih ya kalau seandainya nanti kita sudah sangat sulit menemukan tanaman-tanaman obat itu di hutan. Begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kita akan lebih banyak lagi menggali, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, bahwa ternyata pengetahuan ekologi

itu bukan hanya berhubungan dengan seperti yang diceritakan oleh Ibu Mujiza. Ada juga hubungannya dengan cerita rakyat, bagaimana masyarakat percaya begitu ya bahwa oh ternyata benar ya obat ini tuh ini misalnya begitu, atau juga ada banyak lagi hilangnya sumber air dan lain-lain. Nanti kita akan kembali lagi dalam obrolan budaya, masih bersama saya Feby Prapitasari, juga ada Ibu Mujiza. Kita masih membahas tentang merawat ingatan dan juga menjaga ekologis. Tetap di obrolan budaya.

0: ketemu
1: Gia dan Daniel. Masuk
0: gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kita kembali lagi dalam obrolan budaya, disiarkan melalui 91,7 FM, programa 4 RRI Bengkulu, kemudian channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selain itu juga, pendengar juga pemirsa bisa mendengarkan melalui aplikasi di RRI Digital, dan juga melalui website kami di rri.go.id. Kami masih bersama Ibu Mujiza. Nah, obrolan kita nih masih seputar warisan budaya dan perlindungan lingkungan, khususnya di Bengkulu. Tadi sebenarnya baru bicara tentang kota Bengkulu ya Bu. Ini belum lagi kita ke Pahyang, Rejang Lebong, Lebong gitu. Ini kayaknya banyak sekali penemuan-penemuan yang menarik. Boleh diceritakan Bu.
1: Ya, jika berkaitan dengan ekologi ya, keterancaman ketahanan pangan kita karena ladang, sawah sudah berganti fungsi, maka kami dari Pusat Riset Manuskrip dan Tradisi Lisan ini fokusnya pada budaya. Jadi budaya yang ada di balik pengetahuan ekologis itu, misalnya kalau padi dan sawah itu beralih fungsi, maka pengetahuan yang berkaitan dengan padi itu juga akan hilang, lenyap. Misalnya kan padi itu dimulai dari menua ya istilahnya, kemudian menanam, kemudian ketika padi mulai membesar ada ancaman hama, panen itu ya, itu semua ada
0: ritual
1: adatnya. Kenapa ritual itu sebetulnya bukan hanya, jangan kita berpikir ah itu sesuatu yang usang mistis atau apa, itu enggak, itu semua bisa diterima pada masyarakat. Misalnya saya tertarik sekali ketika dijelaskan tentang bagaimana musim tanam padi di sini. Jadi di wilayah tertentu kemarin, entah di di Bengkulu Utara atau di, saya lupa nanti wilayahnya ya. Jadi masa panen itu hanya satu kali dalam satu tahun. Meskipun pemerintah mensupport untuk 2 atau 3 kali, tidak bisa. Karena mereka punya kepercayaan bahwa kalau menanam 2 kali saja, yang 1 kali itu akan diserang oleh tikus. Nah, kenapa seperti itu? Dan mereka sudah mencoba, tetapi itu gagal. Jadi tetap sehingga sekarang kepercayaan mereka pada musim panen itu 1 kali, musim penanaman. Nah, yang lainnya itu sudah tidak berani lagi karena tikus itu akan datang. Nah, yang uniknya lagi adalah satu fase ketika hama, misalnya hama walang sangit datang. Itu bagi saya satu kearifan yang sangat kami ya sebagai pemilik tradisi ya misalnya, atau masyarakat tradisional, dan kami dari aspek budaya itu sangat menghargai bagaimana mantra. Mantra itu kan sebetulnya doa, sama, hanya mantra itu kan karena tergantung pada masa. Misalnya kalau pada masa Hindu atau Buddha datang kan bahasanya juga bahasa itu, maka mantranya dalam bahasa kuno-kuno itu. Nah, ketika Islam masuk sebetulnya juga mantra juga, hanya doa kan bentuknya. Nah, itu yang menarik adalah ketika hama walang sangit datang. Jadi dukun yang biasa memelihara, jadi punya mantra-mantra khusus. Jadi kalau sudah mulai datang nih walang sangit itu, diambil 3 walang, dimasukkan ke dalam bambu, langsung dimantrai, kemudian setelah dimantrai dilepas di sadah atau ladang. Itu otomatis tiga yang sudah dimantrai itu akan mengajak seluruh temannya di berbagai kecamatan yang ada di situ, itu padi itu hilang, lari ke hutan. Itu kan ada istilahnya itu, apa namanya, idau seneng. itu menarik bagi saya. Terus satu juga bahwa yang tradisi panen raya yang disebut Kedurai Agung, itu saya pikir ini hampir sama juga sebetulnya di dalam ya, di beberapa masyarakat yang agraris, itu rasa syukur terhadap panen raya. itu ada Kedurai Agung. Kemarin kami di, sayangnya kami tuh kesini tidak bisa melihat langsung tradisi yang berlangsung gitu, iya, secara live gitu. Iya. Jadi kami wawancara-wawancara. Padahal terus saya lihat ada buku tentang Kedurai Agung, keren banget gitu.
0: Iya. Dia ada bulannya khusus ya untuk
1: bulan khusus untuk Kedurai Agung.
0: Nanti datang lagi berarti. Untuk melihat langsung.
1: Karena memang gitu, kalau penelitian menarik. Kami di tradisi lisan, kalau manuskrip kan aman ya, kita bisa lihat kapanpun. Kalau di penelitian tradisi itu memang kita harus melihat tradisinya seperti apa. Jadi kita lihat antara apa tradisi si ritual itu dengan masyarakatnya gitu. Itu data untuk penelitian. Ya.
0: Dari cerita yang Ibu sampaikan bahwa ternyata masyarakat ini kan punya pengetahuan banyak dari tradisi turun-temurun ini. Kemudian hubungannya ketika mereka bisa membaca alam. Seperti tadi kan sebenarnya itu ajaib ya, dimantrain sedikit kok bisa dia ngajakin temannya pergi gitu kan. Nah ini artinya banyak hal-hal lain juga dari seorang masyarakat itu sendiri tuh, ini ada hubungannya juga nih terkait dengan bagaimana membaca alam, melihat situasi dari alam gitu. Kadang dari bunyi saja tahu gitu ya. Kemudian ada istilah, ini kenapa nih burung ini ada di sini nih.
1: Membaca, itu namanya membaca tanda-tanda alam. Itu hampir setiap komunitas ya, masyarakat yang masih memelihara adat memahami itu. Termasuk juga saat ada gempa. Jadi mereka bisa membaca alam, ini alam sedang apa gitu ya. Termasuk juga kalau tadi dalam kaitan dengan ekologi, di sini yang kami peroleh adalah ketika akan membuka ladang. Membuka ladang mereka tahu ini tanah ini subur atau tidak, apakah yang ini layak ditanami atau tidak. Kemarin kami yang kami ingat adalah bahwa ketika tanah itu ada lekukan, nah humus itu akan datang ke situ. Kan ada hujan, ada ikan turun kan. Nah itu di situ pasti subur.
0: Bagus tekstur tanah.
1: Kemudian saya juga ingat cerita Pak Sarwit Sarwono bahwa orang sini itu tidak modelnya mencangkul misalnya. Mereka yang di lereng-lereng itu pakai tongkat terus menaruh untuk tanaman padi. Nah itu di, kenapa? Karena kalau dicangkul itu akan, tanah akan turun. Itu menjadi satu kearifan ya. Jadi mereka tahu bahwa tanah yang mereka hadapi seperti ini, maka mereka memperlakukannya seperti apa. Termasuk sumber air bagi masyarakat adat di sini itu sangat dilarang untuk dijadikan ladang, karena itu kan untuk sumber kehidupan air itu. Dan termasuk juga ancaman pada sungai. Kan sungai itu kan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang berada di sekitar. Biasanya kan kita hidup maunya dekat dengan air ya. Nah kalau nanti misalnya tanaman tadi yang ancaman-ancaman tanaman yang kira-kira mungkin yang saya dengar dari masyarakat sih, misalnya tanaman sawit itu sangat menyerap air. Nah bahkan kalau itu dekat sungai, itu akan bisa membuat sungai itu kering misalnya atau surut. Nah oleh sebab itu hukum adat tentu udah mulai mengatur ini, jangan terlalu dekat dengan air. Terus juga air harus dipelihara, jangan sampai tercemar. Kan kita tercemar dari berbagai berbagai hal. Jadi yang menjadi sumber-sumber kehidupan itu harus dijaga. Nah, ingatan masyarakat tradisi itu ada di situ yang tadi membaca pengetahuan itu. Nah, kalau pengetahuannya sudah mulai tidak bisa lagi kita baca, ya kita kehilangan lagi gitu.
0: Jadi ini kewajiban dari orang tuanya itu harus menurunkan kepada anak-anak.
1: Iya, paling tidak diajarkan ya. Sekolah juga mengajarkan mungkin. Kalau yang paling praktis sebetulnya kalau kelas-kelas SD itu, ya diajaklah langsung saja ke wilayah gitu ya. Kalau di pendidikan di Jepang, di Eropa kan gitu ya, langsung dipraktekkan, tidak lagi di kelas, di materi-materi yang berat itu. Dia mereka langsung di diajar ke lingkungan alamnya. Nah, kemarin bahkan ada yang saya ingat, ada yang masih mengingat bahwa bunyi-bunyi burung tertentu atau ketika burung itu muncul, pasti ada petanda.
0: Petanda alam.
1: Alam. Ya. Dan bahkan ya kalau masyarakat tradisional kan tahu juga ada leluhurnya yang memberitahu melalui apa bentuk-bentuk hewan-hewan tertentu ya. Mau dibilang tidak dipercaya, tetapi itu terjadi. Ada. Dan mereka turunkan itu secara tradisi.
0: Betul.
1: Bahwa ini kalau ada tanda-tanda seperti yang apa di Smong yang apa akan ada bencana, kalau air surut naik ke atas kan itu sebetulnya pengetahuan dan itu didendangkan. Nah, kemarin juga kita lihat waktu gempa yang di NTT 7,7
0: tsunami dan lain-lain itu.
1: Iya, itu kan juga sama seperti itu. Jadi udah tahu masyarakat udah tahu kalau surut jangan
0: malah datang nonton
1: meskipun gitu ya, meskipun ikan bergelimpangan di situ, tapi itu bahaya berikutannya itu adalah tsunami. Oleh sebab itu ayo ke atas. Nah, kalau di sini daerahnya semuanya atas nih, saya lihat Bukit Barisan di mana-mana. Jadi
0: Bengkulu mungkin uniknya kita punya dua ya, kita ada daerah pantai, ada juga yang daerah gunung. Jadi dua pengetahuan sekaligus berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Baik itu yang daerah pantai atau juga gunung. Jadi menarik juga cerita dari Ibu Mukjizah ini tadi, berarti kalau kita ingat lagi ada juga gitu ya kegunaan dari hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia ini memang terkenal mistis, tapi sebenarnya itu logik ya. Logiknya dalam hal contoh menjaga sumber air ini tadi, Bu.
1: Iya.
0: Bu Dokter. Jadi contohnya ada hantu air loh di sana. Jadi jangan main di sana misalnya gitu ya. Atau jangan ditebang pohon yang di dekat ini apa dekat sumber air itu gitu. Tapi sebenarnya fungsinya itu menjaga lingkungannya kan?
1: Iya.
0: Atau ini sungai namanya Sungai Larangan, dilarang mancing. Ya. Padahal bapak-bapak udah mau mancing sekali.
1: Gitu. Wih, udah besar-besar gitu.
0: Udah besar-besar. Padahal emang sengaja dilarang gitu. Iya. Sebenarnya ini fungsinya seperti itu ya,
1: iya,
0: untuk menjaga ekologi.
1: Iya, mungkin itu yang harus kita lihat ya, para pendengar dan pemirsa, bahwa memang masyarakat tradisional kita itu mengonservasi, memelihara lingkungannya itu dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak itu, itu orang dengan mudah memotong misalnya pohon yang sudah diameternya besar. Itu, terus ini dengan mudah. Kemudian juga fauna juga gitu,
0: betul.
1: Bukan hanya pohon, fauna juga gitu. Apa misalnya saya senang kemarin mendengar ketika harimau itu ada di sini dipercaya bahwa harimau itu juga harus dilindungi, makanya dikatakan itu harimau itu jelmaan leluhur, ya. Nenek moyang. Dan dia kan sebetulnya pada satu masa itu dia begitu akrab dengan manusia. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan cerita rakyat misalnya, itu juga ada cerita rakyat tentang judulnya apa ya, ada cerita rakyat di sini yang bagaimana dia cerita itu merepresentasikan kedekatan manusia dengan harimau. Jadi pada saat harimau itu sakit, dia datang cari obat. Itu saya lihat bukan hanya di tradisi kita, di Jepang, Korea, itu juga hidup tradisi seperti itu. Jadi manusia itu mencari obat untuk membantu apapun fauna yang sakit, mereka bantu dan itu akan binatang itu akan punya naluri bahwa saya sudah dibantu, maka saya akan memberikan sesuatu kepada manusia yang sudah membantu saya. Itu cerita lupa saya judulnya. Bagaimana anak itu berhubungan dengan harimau. Kemudian di cerita lainnya kemarin di ada Pak Guru itu menjelaskan cerita, jangan anggap cerita kancil itu hanya cerita kancil dan siput. Nah, itu kan selalu kita dengar cerita itu dia berlomba. Padahal jangan meremehkan siput. Siput itu kecil, tapi dia itu berfungsi me, apa namanya me, memakan hama-hama yang ada di sungai. Nah itu jadi hubungan kancil dengan siput itu juga harus dilihat dalam kerangka seperti itu gitu. Banyak cerita rakyat yang sebetul, karena cerita namanya cerita dia sifatnya simbolis ya. Jadi kita jangan memaknai ya seperti itu. Padahal ada sesuatu kearifan alam di situ yang harus kita jaga untuk jangan di apa ya siput itu meskipun kecil tapi jangan langsung di apa karena kan dia penjaga ekologis sebetulnya.
0: Betul. Karena biasanya sih kalau ada yang hilang salah satunya ya itu tadi akan ada ya muncul hama baru
1: iya,
0: atau mungkin ada
1: iya.
0: ketidakseimbangan ekosistem itu sendiri ya Ibu.
1: Itu ketidakseimbangan ekosistem betul itu kata itu penting karena yang tadi saya bertanya kenapa tikus-tikus muncul gitu pada waktu panen apakah ularnya itu sudah tidak ada karena kan tikus memakan ular memakan tikus. Tetapi katanya itu tidak seperti itu mungkin ini berkaitan dengan geologinya dengan buminya apa siklus alamnya di Bengkulu sehingga bisa pada satu masa memunculkan tikus gitu.
0: Makanya tidak akhirnya mereka memilih untuk hanya satu kali dalam satu tahun. Nah ini kan memang itu tadi balik lagi harus ada ilmu-ilmu yang diturunkan gitu ya dari yang generasi sebelumnya ke generasi berikutnya.
1: Itu yang penting tuh.
0: Betul.
1: Jadi ya keprihatinan kami itu pada itu karena kami aspek budaya. Nah, tapi dari temuan ini misalnya ya, dari lingkaran ini, dari temuan-temuan yang kami dapatkan, termasuk juga pengetahuan ekologisnya itu idealnya kami tidak hanya sekedar menginventarisasi, mengklasifikasi, mengidentifikasi, menafsirkan, tetapi juga kami harus mengembangkannya kembali ke masyarakat, bagaimana agar pengetahuan-pengetahuan ini bisa dipelihara kembali oleh lingkungan, oleh masyarakat yang ada di sini. Misalnya seperti kemarin kalau untuk masyarakat di Rejang, masyarakat Lebong seperti apa, nanti akan dikembangkan kembali untuk merevitalisasi atau memberdayakan kembali pengetahuan itu oleh masyarakat gitu. Nah, bisa melalui misalnya pendidikan muatan lokal.
0: Muatan lokal benar.
1: Jadi itu kan pendidikan paling dasar ya untuk pengetahuan ekologis. Jadi kita akan mengemas sesuai dengan pengetahuan anak-anak itu, taraf-taraf itu gitu. Jangan kita pokoknya materinya itu dikemas untuk dikembalikan kepada masyarakat melalui muatan lokal diantaranya.
0: Betul. Nah kalau untuk penelitian ini sini sebenarnya untuk outputnya itu apa ini Bu terakhir?
1: Outputnya sebetulnya yang tuntutan dari lembaga kami adalah artikel jurnal dan model-model konservasinya. Nah di model konservasi ini nanti akan dibuat yang tadi saya katakan itu akan direvitalisasi untuk meningkatkan daya hidup pengetahuan itu kembali di masyarakat. Kalau remaja atau orang-orang tua yang sudah melupakan, mungkin generasi yang ini akan mengingat kembali gitu.
0: Karena memang ini nih yang penting gitu ya, bagaimana kita sudah melakukan menginventarisir dan lain-lain, gimana nih caranya bisa sampai ke masyarakat? Mungkin bentuknya lebih sederhana. Kalau untuk anak-anak, mereka kayak dalam bentuk majalah-majalah atau apa
1: betul,
0: gitu ya yang
1: betul.
0: Sederhana tapi ceritanya mengena bagi mereka, mungkin seperti itu bentuknya.
1: Ya, betul, ya, Bu, betul. Ya. Termasuk sebetulnya kalau dananya cukup ya, kita bisa mengembangkan kayak yang cerita-cerita tadi itu betul. Kan ke dalam bentuk kartun, ya, terus buku animasi. Bergambar, animasi, komik. Pokoknya ya berbagai usaha untuk dilakukan itu menjaga kembali pengetahuan itu sehingga mereka tahu gitu apa yang mereka punya karena itu kan sebetulnya identitas ya. Karena aneka suku di sini pasti punya pengetahuan sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungan alamnya itu. budaya kan berkaitan dengan lingkungan gitu. Dan itu yang menjadi identitas mereka. Makanya di sini bahasanya juga kan beda-beda. Di sini mengenal istilah ini dengan bahasa lokal apa, bahasa ini mengenal. Itu keren untuk Indonesia tuh. Jadi waktu saya dulu masih pernah di Badan Bahasa juga, waktu sebelum pindah ke BRIN, itu kerjaan kami itu memetakan bahasa daerah. Nah, di sini mungkin Balai Bahasa Bengkulu sudah memetakan itu, berapa bahasa di sini. Nah, karena setiap bahasa itu punya istilah-istilah lokal tentang ekologis itu sendiri-sendiri gitu. Itu yang menjadi kekayaan kita.
0: Kalau di Bengkulu nih Bu, kira-kira udah beberapa hari benar-benar terjun langsung ke lapangan, melihat langsung bagaimana masyarakat gitu ya, tradisi lokal dan lain-lain. Apa kesan dan yang Ibu rasakan gitu ya di Bengkulu khususnya?
1: Mungkin kesannya bukan saya saja ya. Saya sih keranjingan karena
0: itu bahasa mana itu? Ya?
1: Keranjingan itu bahasa orang Jakarta di sana yang tempat
0: semangat,
1: saya tinggal.
0: Seru
1: iya,
0: gitu
1: semangat
0: ya.
1: Seru. Dan semakin banyak gitu, semakin kita gali, semakin banyak. Jadi rawatlah ingatan itu. Rawatlah ingatan dalam tradisi itu tentang ekologis untuk tetap kita transmisikan ke generasi berikutnya. Dan kami punya komitmen tentang itu. Hanya masalahnya adalah semua itu kan dilakukan berkaitan dengan kreasi dan tentu dana juga ya. Tadi yang seperti tadi mau buat ini. Ini kan dalam rangka usaha untuk
0: merevitalisasi
1: gitu, menjaga, ya, mengembangkan. Oh, saya lupa. Negara kita ini Indonesia sebetulnya sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan itu yang menjadi konsentrasi kami. Di situ ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada tadi tentang kuliner. Itu memang kayaknya orang anggap biasa. Padahal kalau kami dari aspek budaya itu di makanan misalnya, itu sangat sangat kental dengan budaya. Misalnya kemarin waktu di Kedurai Agung, kami mendapat juga kuliner khas untuk ritual itu yang dimasak dengan penataannya aja khusus. Penataan yang pertama pada Kedurai Agung, saya lupa, pokoknya dia ketan terus
0: ketan
1: dikasih
0: merah,
1: terus
0: ketan putih,
1: itu untuk yang pertama dikasih ke 12 masyarakat adat yang ada tuh. Kemudian berikutnya itu untuk masyarakat dengan penataan yang berbeda. Itu satu hal yang penting bagi kami dari aspek budaya. Kenapa seperti itu? Tentu ada sesuatu di balik itu untuk kenapa makanan itu dibentuk dengan ritual-ritual tertentu? Karena dia punya aspek ekologis juga. Kenapa ketan gitu? Kenapa gula? Gulanya juga ada filosofisnya. Gulanya juga enggak sembarang gula gitu-gitu. Itu menarik.
0: Baik, jadi mau datang lagi Bu ya ke Bengkulu ya
1: untuk kami akan melanjutkan penelitian kami ke mana? Ke Seluma.
0: Ke Seluma, Bengkulu Selatan.
1: Bengkulu Selatan.
0: Sampai ke Kaur.
1: Kan etnisnya beda lagi. Betul. Itu ya. Itu
0: dan banyak lagi nanti, mungkin akan ketemu cucur payung sepertinya.
1: Cucur payung istilahnya
0: ya. Iya, cucurnya ada payungnya Bu. Nanti silahkan biar bikin penasaran aja dulu ya.
1: Iya. Makasih
0: pendengar
1: banyak.
0: Dan juga pemirsa RRI Net, jejak terbaik yang bisa kita tinggalkan, khususnya di bumi Rafflesia, bukanlah sekedar bangunan yang megah, tetapi juga alam yang tetap bisa bernafas, kemudian ingatan yang tidak lekang oleh waktu. Yeah. Merawat ekologi berarti kita sedang memastikan bahwa anak cucu kita nanti masih bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Terima kasih Ibu Mujizah
1: ya,
0: sudah mampir.
1: Terima kasih banyak. Ya. Saya senang bisa berbagi sedikit meskipun karena saya dari etnis yang lain ya. Jadi saya merasa banyak hal menarik di sini.
0: Kapan-kapan insya Allah kita ngobrol lagi dengan tema atau topik menarik lainnya, karena ilmunya banyak sekali nih yang bisa kita gali dari Bu Dokter kita, yang insya Allah nanti bisa ngobrol lagi ke obrolan budaya RRI.net. Dan akhirnya kita harus tuntaskan dulu obrolan budaya hari ini. Jangan lupa nanti kembali saksikan cerita kita di obrolan budaya lainnya dengan tema lainnya. Saya Feby Prapitasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Rumah FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Sumatera bagian selatan. Upaya itu dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbaksel telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, di sana terhitung dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika. 7 kasus tersebut diungkap di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Kecamatan Kota Arga Makmur, Pinang Raya, dan juga Ketahun. Polres Bengkulu Utara KBP Bakti Kautsar Ali mengatakan dalam mengungkapkan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, masing-masing berinisial JS, MS, RN, MN, RS, BH, dan DA. Selain itu juga, polisi juga berhasil mengamankan 11 paket narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 10,59 gram. Dari 7 tersangka yang diamankan, polisi mencatat 2 diantaranya merupakan residivis dalam perkara narkotika yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah RN dan juga BH. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

melalui program 491,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, tepatnya Sabtu 5 September tahun 2026. Sahabat Budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Komando Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami. Kami hadirkan nanti informasi-informasi dan update di kabar Kito, tepatnya pukul jam 6 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali kebersamaan Kito nanti, dihadirkan juga lagu-lagu Islami dan dihadirkan ataupun dirangkaikan dengan religi pagi pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat budaya, di sana dimanapun, kita akan beralih juga nanti ke kudapan pagi selanjutnya dan ada juga keberasan dan juga kabar Kito yang tepatnya nanti dihadirkan setiap jam. Kita akan awali untuk lagu-lagu Islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan 'lau', 'seandainya', dapat membuka pintu setan."

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya Sabtu 5 September tahun 2026, di mana personel Direktorat Samapta Polda Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kebakaran lahan di Jalan Bentring Permai 2, Kelurahan Teluk Segara, Kecamatan Muara Bangkaulu, Kota Bengkulu. Begitu menerima laporan, personel di Samapta Polda Bengkulu langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus membantu proses pemadaman. Penanganan dilakukan sekitar pukul 12.50 waktu sebagian barat hingga api berhasil ditangani. Sebanyak 4 personel terjunkan dengan dukungan 1 unit mobil karhutla, petugas melakukan pemadaman di area yang terbakar sekaligus memantau kondisi sekitar guna mencegah api kembali meluas. Selain membantu pemadaman, personel kepolisian juga memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman. Warga yang berada di sekitar area kebakaran diimbau untuk menjaga jarak dan berada di tempat yang aman selama proses penanganan berlangsung.

informasi selanjutnya di sana. Dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat menangani dampak musim kemarau yang mulai menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD Kota Bengkulu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga perumahan Gria Azara Blok D, RT 22, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Penyaluran dilakukan setelah BPBD menerima laporan dari masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kondisi tersebut terjadi karena sumber air warga mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Satu unit armada tangki air BPBD dikerahkan ke lokasi untuk mengisi penampungan milik warga secara bergantian. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk keperluan masak, mandi, dan sanitasi. Demikian ada sanak informasi kabar kita, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, informasi yang bisa diupdate di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

0: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana selamat pagi kami ucapkan di hari ini. Tepatnya bersama kami Inga Sofi yang akan membersamai adik sanak segalo hingga pukul di Barendo Pagi. Di tepatnya nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia bagian baratnya adik sanak yo. Dan kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat adik sanak segalo yang baru dan akan memulai aktivitas di pagi hari iko. Dan tentunya dengan diawali semangat pagi tentunya bisa merefreshing kegiatan-kegiatan adik sanak segalo di pagi hari iko, tepatnya hari Sabtu nih adik sanak. Dan hari Sabtu ini biasanya sih rutinitas yang tidak terlalu padat yang biasa dilakukan adik sanak, terkecuali buat adik sanak Abang Ayu yang ada di pasar-pasar yang mulai melakukan dagangannya, jualannya, buka lapak yo adik sanak segalonyo. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya jangan lupa untuk mengopi ataupun sarapan pagi yo adik sanak bersama kami 91,7 MHz di Barendo Pagi. Tentunya dapat selalu setia nih belepotan ya adik sanak ya. Selamat pagi, tentunya tetap beraktivitas seperti biasa, dan selamat juga pagi juga buat adik sanak yang kini mulai beraktivitas untuk berolahraga. Nah, tentunya bisa mengawali semangat-semangat kita di pagi ko untuk melakukan aktivitas, apalagi buat adik sanak atau kawan-kawan kami ya, Bang Ayu yang ada di RRI Bengkulu. Yo, untuk panitia Hari Radio yang tentunya kelak sekitar pukul 10 kelak ada kegiatan lomba anak-anak di internal RRI, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat buat Hari Radio nanti di tepatnya puncaknya di tanggal 11 September 2026 ya adik sanak yo. Buat adik sanak yang juga kini lagi sudah mulai mengemas kegiatan-kegiatan, ada juga kelak perlu kami informasikan adik sanak sekitar pukul 10 waktu sebagian barat kelak ada juga pembukaan open turnamen tenis meja yang masih dalam satu rangkaian hari ulang tahun RRI yang nanti akan diselenggarakan di auditorium RRI. Nah, hampir ratusan peserta, bukan hanya untuk dari Bengkulu saja nih adik sanak yo, dalam kegiatan open turnamen tenis meja yang nanti akan dibuka oleh Kepala RRI Bengkulu Bapak Rozani, dan juga nanti secara berlangsung secara serentak juga nanti ada kegiatan lomba-lomba anak-anak yang melibatkan anak-anak dari lingkungan RRI Bengkulu adik sanak. Nah, untuk kawan-kawan kita segalo yang ada di RRI Bengkulu melah kita tengok rangkaian-rangkaian kegiatan hari iko dari mulai pagi jam 8 hingga pukul sore kelak yo adik sanak yo. Ada dua momen kegiatan yang terus yang akan berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun Radio RRI Bengkulu ke-81 bersama kami 91,7 MHz di RRI Pro 4 Barendo Petang, Barendo Pagi.
0: Sell Learning, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Pernah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: 91,7 MHz RRI Rompat nyaret sanak, tentunya di pagi hari Iko masih bersama kami Barendo Pagi. Kami perlu menyampaikan informasi terkait cuaca di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia Sabtu 5 September 2026. Di mana perakiraan BMKG Henok Vita mengatakan untuk di kondisi Sumatera, Jambi dan Pangkal Pinang berawan, Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Bandar Lampung berkabut, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang udaranya kabur. Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya mengalami berawan tebal, Yogyakarta mengalami udara kabur. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang mengalami berawan tebal. Kalimantan, Pulau Kalimantan mengalami seperti di Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda mengalami udara kabur. Pulau Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan Papua, Ambon dan Jayapura berawan, Ternate dan Merauke berawan tebal, Sorong hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut, Manokwari dan Nabire udara kabur. Nah, di sana informasi tadi bisa dilansir di rri.co.id. Masih bersama kami di Barendo Pagi di pukul 6 lewat 47 waktu Indonesia bagian barat ya, di sana. Nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian barat tentunya di kabar kita kami akan menyampaikan informasi terupdate di rri.co.id. Masih bersama kami nih di sana tentunya di Barendo Pagi 91,7 MHz.

Adik sanak, informasi kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pasca gempa, Caritas Indonesia memperluas layanan kesehatan ke 64 wilayah terpencil di Pulau Flores. Hingga kini, sebanyak 8.000 pasien telah mendapat pelayanan dari tim kesehatan keliling. Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk, mengatakan kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan logistik. Layanan kesehatan dan psikososial menjadi prioritas terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Caritas Indonesia mengerahkan tenaga dokter dari Jakarta dan sejumlah wilayah lain untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Tim psikososial juga dilibatkan melalui kerjasama dengan Ikatan Alumni, Universitas, Rumah Sakit Terdekat, dan Kongregasi. Informasi selanjutnya disanak dari kabar kita, penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur mulai